0: Inkomus nene Faustino Sidomo loko ta va swi kotile ku hefikisela mahungu lawo ya mixo hi nkarhi lowu hakunene swi ni lisima ku va hi khindlimuka hi tiva leswi humelelaka tikweni hi ta kota ku landza leswin'wana swi hi kongomeke eka siku la nyamuntlha. Hi ya mahlweni hi pangalatana na wena hi talosana hi vunanga na hi rhamba Abelast loko a ku troke yo mal pelu ben a nga leswi ku navelelaka ka siku la nyamuntlha. Murendzo wa Mixed leswaku u hlawula ku endla leswinene a vubihi a byi na vuyelo
1: ya ku va va kota ku ya ka a tinkomu.